0: Dude. No bang how shall them? Tako nuna bu gaba makot angin itu itu lunang ini pasi jauh jute ke jam ini tak na inu gun ni lauk si mati lugu gaba makun nupi jauh si maju angin kaga jauh jume Kennedy an Genglik dan ini usil lima galam ini ilu legak jub naja Isabel naja tau sumi lauk si maju inu gun ni tu ni January 2024 Ekatui bila aku jauh lu tidak ku nebak siapa angin jauh angin pasi cici maju ipici atau hati nengi manu na buka bama kunul amalu tak ku nunga pimak si leh big corporation tak ku aula cilau tuin angin kaga jauh jumi amalu tau tak ku nama ni siapa tiga suatu tin nuna buka bama ku haksi mamijun teh mat Nalum na eksekutif cemik gupe tahang itu, amalut tau hak tutik ane hati lima jula kejiku ini jula kejiku minis tungan, maliga angin nik sakhi umat itu cilau si majum. Andrew Morrison tanam maliga lula kejiku gak tu je, kena dia angin jok angin ini sulit jok sak tu tak ku gaba makun, tapi ma pasi jatuh ke angin. Lang wakay kanila waktu tatako isyo mga jangi gawa makuta matsuminga ipiko su chela ang mata amalut daw tatako kamagitsya kaya limini kamatsya tumini yun ikar nagin tatako nuna po gawa makuha na waktu itatak na maligala kasi nga ila nila kumalaw ng ito api kasi ako kalawa kami malukisya ni tatako suli ikatu ipiko nalun na ito ulaw ng ito Tako atau makan di atau kayak kita cak tulat tak bercak lo tako ikat waktu itu ni kau tu taman nalu nak tahu kau nak sini makan atau mudi makan ujung tako kau sih kalau ni git dia lo naik me ipat jam dan tulat tak berujung lagi jauh mat Asingin nut tema nalu nak tahu hujau si maju akit tuju tinut sana jauh gaya hal lagi tun amalukan ada mupin mari mata go tak akan ada mi gawa makut tamat seminga nalu nak si gieli kaju si gun nalu ni angat tahu lu nilo Brandon Bell awal tadi was hitam mut Resources Corporation ohan auto tema tu kehara doktoru takwa ikajau dekat saya kajang ningin nik bel ukah kaya kanilang majok takwa ukah kata ubal dia saya niak tweet tamat cuminga ilah kajau gali
1: against environmental impacts and maximizing the benefits then this project can proceed so it provides us great comfort in knowing that this is a priority for the government of Canada there were only three projects designated thus far, and I think we're excited to see Western Nunavut be successful in nominating one of those projects.
0: Amalau tanah Swiss muda caca anguti tanah pisimat itu tahu jenis ini nuna hak hak si maju putih kuang ini tema tak ku utik tiga majangin Vincent Escriba tanah 3500 nguluan ik tamak ku dengan nuna hak hak si maju sana uga uju nuna pisimat itu tanah aula lauk si majam ini tak ku jaga hak mimi Switzerland mi Tak nama tu lah waktu akah ni nuk kalaman iskriba. Tapi mahu kan waktu tak mahu aku asing di Swiss minyak cakap tak sih nuna dulu. Tak mahu ngan North America leh kata sih maju di amal asing di. Tapi mahu utak tak cik gua buat leh mata amal nuna hak hak sih maju nuk si boleh tu nuk kalaman lu ni. Tapi mahu kan waktu Manitoba dan Ni buat tiga kumam yang ini lah, nuna hakang si maju nuka tu dia hati gini nuka nanti me aligam me unullo. Ulang aku here to CBC Regional News. The Nunavut government has rejected all allegations over the death of a child under the care of a group home, Kennedy.

ulakut ulati apa kutu ngasuk semana kulang mik kulang mod utang mik tiluta ulami kisul remain talang mik tilugu June 26 ubang okati yung alisiana VIP Jamie kayok tigiluko enge ulakut ya kasi tungasuk tiyak semana imo kasundingan ni tema ukala katatitini alam mik at ilisikat yaga yang ining email tilugu sila tiyaba katatua piyutilugu Pamnatui di kalia ketak tuita bunga kumut email me tilu au la ketone la me yilu ngunung kala le ma pi ul kala me tilu go sil kisunik kaiti ta ya kombinasio manila kanu twin na pekulu ak juit tu sonna katala tilu ge sila sitji asigi kul ner magui la asigi ler magui la tamas mga tanak tayo makanan namik ukala katatiti niya kata ukala katang niya kibusi pibali yulo sa kingo yung katano ko 730 meter na karizal o to kinyo tito na malukalo na tito niya kilini tabo nga 1-888-896-4135 o may kalun ni ukala kusi 979-6151 Ati ukala kata pikisikat jari sini upalun ni wati aku kanu itu upalau mangali sila email tilu kulun yung ngungin ni upin ngayak tu kata lo si majugut nyangi anna nangi anna lo tu ya kata lo si mengitu suku sekulu lo si magamilak kanu itu lo si mabukis ya ni ma atanaki yunik tuha benna tulika yunik tuha benna tuha kalat yunik lo tu sanna lo kata lo si mengikalu ang wati aku kisah ni mana taman nasi asyik kata yang memang kita kata masa mami sangat ati oka lah kata ni aku sih balun ni kejar ya sini oh ya piulang betul logo ini asila suka liu alu ya tu mik okey yang kota telau tu ni aku sih kalat tu alu loni balun ni aku kalat tu alu loni sih kau makuat jigi pagun ni yang kata taman masa mami sangat oka lah kata tiang ni aku sih Lang ini tini utak ini tini bagut mana licayok. Hey buddy, pekat ya lo ngai. Aku lang mewut ingat tilogin.

0: Sule oka la sma yo ka tu api umat kina wili na ki lo ka la vit ulakut.
1: Ulakut uwa nga wa.
0: Ben.
1: Uwa nga zini. Ila kat dari za tini uha la ka tiki yo api uwa la ega tsi kat za nak tu. Man na li kat dari lo ka tak me jaga umiak ko abu nga lo kala umiak ko tu ne umwa sit tu mo sinita tu kawiak tu ne ma ni ne de si yo api uwa tu ta nun ak tu ta ilu na ta umiak ilu umiak hati hira ti taman na kat dari lo ka tak me jaga man na li umiak Umiya mati liu tu ina seungur kata, ila hatta juga kata umiya tu nasak tu kali. Taman nak jaga lo hatta umiya ko, taman ini tu siapa tu luka atau cikku, tapi mati liu nasak sila kalu ta umiya tu sini luka. Amma lo mana kerja kurtigi akan nasu. Kadang nak reakan negatif kisah orang melayang, nuna bagi aku tu tak negatif sih aku tak kisah ni. Tambah dapat orang asli lebih panggai negatif tu tak akhir tu sih aku tak. Malah nuna bagi aku tak kuniar ammalu nuna bagi aku tak aku negaram mage ni kasih lu tak atau cikut sih. Ata aja kat sini semua macam kita. Tapi mana kerja nak cuing alu, tapi mana cuing alu, ammalu mana awalnya salah alu ni. Ila ubat siapa? Nasi kulo lang mereka mah.

0: hangi jo kaga jengi time ang pasiti jo itnu na mo government amalo pimaxus Slickvik Corporation tako na naja Isabel ang kaga jo show me aula chila tuin tita kasi malo tinamin ni sa puti gaso ato tinu na mo government kun time ang kala ato time ang na lam na siguro tita hangi tu pasiti tao gengi government kun amalo ato tin ane hatta ile majulaga jiko inulaga jikulu minestungat ta na maliga kuna ta ma pasija chau gunang itu Andrew Morrison ta na kigatu yo kanadi upang jo pang ninik suli jo satu ta ko gaba makut suli ta ma tuminga ipigo su chere hatu ikama chere halau sima ning mining Waktu ni sulit jok satu kota aku kira doktor yang ini atau doktor si malari mata nuna buka apa makutu terak si maluti saputi ke suatu ti waktu si maju tay mago tanah inu guni lauk si maninga Kennedy tanah akau ngilu latim yang agut pidu terak tu ni tay mai caw tiga lauk si maman amaluta aku pimak Slickvik Corporation aku pasija chaungwa re harajattu Land Crawford tanik maligala ke jeu jukese ni lagi jaung tu kartu ibele ro dijunu o hatse ma jok nu na bukwa ba makut tai ma ta ko suli pasija chaugun nak tuin tai ma ta ko contract kartu chila oksima mata dan na pisi ma jaugun nang ne angan ni versia Crawford o hatu ni o tu ta khana tu kina tuin na mitili siguni tai malu tilisi juti gijamin nu pasi jatau jo nu na buka pama kut maligala kajeng ata macam mengani leu tak aku malau ngitu malu sulle katui bekotu Kennedy upang jo kau kajeng itu kau jikai lau maju taku pimak Slickvik taku ata macam menga pasi jau juti gijamin ik kiu juti katau juti gilau si mengi mata Tema angat tahu pada aku katuk di hati gigi nama ini sapu tiga suara nak yang itu katu ibu me amalu amis waktu kata aku uha kata uga suara tak si maju gulawan tak kau nama ini kerjau di Mackenzie Valley atau kau kata amalu Grace Bay atau kau tulat tak baca milo pernah tuin tema karena terima guna lu nak tahu papi ujung maring Tai malu tak kau gabung matuh aku nalu nak sila mata yellow knife mepingat cewa telugu dah nato letak big amal makau asyik jengi gabung matuh aku nut Allah bimak Allah binganut aku tuju tinu kama kejauh jauh man amalu tahu tak aku nak nalu nak tahu luni karena tamu bimak yang nak tahu luni tak kau gabung matuh aku tak macam minga sana jauh titi sekali aku nato angin luting Brendan Bell, Aulat Chiji, was Khitamut Resources Corporation. Ohalau tu taima tamakku piudu lagi uka jatu. Kinau jahatu Chiji unut. Ohaktu ni taima lut. Ohakatau ciengin nare hatu ikisieni tamakku nuna liujun.
1: If you get the permits, if you're able to mitigate...
0: Angitau pat taku akaju sigun nam ne katau luni abati lirin emut taku lu inuit ikajuk tau tia rehan ne atu kaju silangapan. Amalu taman na ikajuk tekan lara rajak tu gaba matu hakut taku ni ngapinga siu nikmane siu magajangin nik. Taku ukakatekat siangin nak pata. Tana uan nangangan itu nunabu kaju si tia pat taku... Tamat yung mga pang napalay akong naksini ato Bayo, okala ko nun na po Aba talaga siko Suli, nun na rin O kakatakapalay akong Pang nataw yung mitsano Amalutaw Nga tako To sa katakto Ato yung nakakadyang himat Aba talaga na mo Amalututo ni imang mayutan nilo Tay malo Tako ikajaw takatsaya ka na mago Ano na lakatu juno tay kanikitang mayuno tamalo tao ta na kanata limamun pimaki umat 2028 sana jaw kun naksitiw na kailin amalo tao ta na Swiss mircha jaang uti thousands ngin nunakakang si majuno pito kauti ni pisimat si yuk utik tigo majangin Vincent Escriba ta na 3,500 ngoloani nuna hakak si majuila kusingin ni sana uguan nup pisi matsi jo takujaga habbe mi awla hatta lauk tamining Switzerland mi kasi ane matu lauk

0: Na gong mé ngá sa chair is a chéadh an hotel neam mar yoga 30, but if you want to leave, you'll have to learn it. Sa pigas na ala tuit na ala lakpalé yuit ulakut sule kaala kato titi na kaju sinéamat kaala kato ng matawo si tuin na tiak pugut 1-888-896-4135 o may kalon ni 979-6151 ilisi ka jare yang init aw las ma yikolo ka tatil loge ne alam mitil loge lo ka jare ya sinik kanor lo jirsiru ya kamang ate makaya katak tuit sama sa misano to ko sa kakong ilaw ni ka kung matuwa ko si man o matuin na atuin na niya atuin na yuito ka lo ti law ngini tinibagot sila kanuin na rin ya tingi Jamie mitro sa kain na law mila po
1: for the this morning here in Rankin Inlet in Whale Cove, a mix of sun cloud, wind becoming southeast, 20 kilometers per hour this morning, high 13. And for Arviat, a mix of sun cloud, wind becoming southeast, 20 kilometers per hour, high 9. In Chesterfield Inlet, a mix of sun cloud, wind becoming south, 20 kilometers per hour, high 18. In Baker Lake, mainly sunny, wind becoming southeast, 20 kilometers per hour this morning, high 20. And for Coral Harbor, sunny, wind becoming west, 30 kilometers per hour, high 22. Naya, mainly sunny, becoming a mix of sun and cloud this morning, high 16. In Cambridge Bay, a mix of sun and cloud, becoming sunny this morning, high 20. In Kuharuk, sunny, becoming a mix of sun and cloud this morning, high 19. In Tiriat, sunny, becoming a mix of sun and cloud, wind becoming south, 20 kilometers per hour this morning, high 17. And for Joe Haven, sunny, becoming a mix of sun and cloud this morning, wind becoming south, 20 kilometers per hour, high 19. And for Kaluktuk, mainly sunny, wind becoming northeast, 20 kilometers per hour, gusting to 40. Early this afternoon, high 22. That's the latest weather update for you. Back to you, Lizzie.
0: Nakumi Jamie. It looks like it's going to be another beautiful day there in Kivalok. Kajanaving up to Silangitavani 20 in Niraya Tweet. Katavani Korome Salami 22 Miraya Maritun. It made the river. Ilaw kala ko matuwa si Dana at we know yako call out 1-888-896-4135 ikalo nilo 979-6151 man na kala sa mayo kaptuwa piyo mat kinawil na kilo kala bin
2: wanga
0: eh bin
2: wanga dosa po katiago yung wene pay mo kaluto nga upang akay wag ko kwen na kame yung mating may yung itikaw ng to at ang atat ti kame at ti kay to at ang atat makulok mga ma ting may kulto kula mama at diwi hut ano ting may kulto kula at tawong at ting may kulto at ang atat ting may yung aputi dumang upad di at ang atat ila bravo na kulok mga ta at atat ka umalaw ma ting may kulto kula at makulok ma ting may itike ay kame ang ate upang akakato na kanga ting may ikatato ang kanga tadabu bero kamado ama 20 gates may kubaya ho kame ho lao tung upang akakyo ako upang akakajan at kame ho palaw man ting may ikatato ang kanga tayakita tena kaya masuk iduya tena kaya masuk kubaya na kame ho lao to now kubaya ho kame at upang akakango na madan aliko kubaya to hana wana katiyo atabu uti maha kiman ito hana tila ama
0: Ibilo ka ala kata ka bitaw mong Winnipeg min nakumik o ka ala kain nakabit.
2: Atso.
0: Ila kaya na ulo pa makupa na balukuloy ala to sa sautin lo gula kulukot. Tema igal ila sila mo kain nato ni kupa na balapi ito sa lugit imalaki kaya na kuto siyong matimia kuloy lo makuha kang uit nalit. Takulogi takutuin natuki Allah kajana siyong umat. At isa magayasinig. O kala katarasi, maana o kala sa mayo kakanaktok, kinawilin na kilo kala bit.
3: Hi,
0: Gita. Hello, good morning.
3: Good morning, Ida.
2: kaca pelai mata di lengan penyua. Kasi kaca nangicu. Tapi mak mana? Dia melihat tua lama mata sama ni, mana dia kalung ni? Sabi ayu walau si mata mana ni nama tu walau lubi. Tama kurang pikir ulang ulang ni. Umeh kau jawab kau jawab kau jawab. Nunan ni awi dan utang keluar mangan. Suruh tanah dengan angin yuk tangan. Tama tu mungkin kau siang ayu majuni. Pijak jelik. Bani jujur walau nata umat dan ui. Kalau yang kita luni uni amat amalu. Uli pelajar tinjau kain uli alu matai mak. Zaman naumian kain ngawatan itu waktu menyuguni. Zaman nak hatu aga kat tidak kula umian. Zaman menarik cuma nyupu uli pelajar ngah tinjau. Tanah pinjang ni itu alu siaman. Tak kudo semua nampu matai cuma ngah. Imak yau nih jual umilok cumi, teman nak kau imak yau yang jeli, amau terbau nak, ayung nangit pan, ayung nangaluak pan, dan nego kesungai sini cilu kemat tajiku, nunang neau ini ku diliku, sini cilu kemat nego biu, dan nama ngicunya kaya hati amat, jaga semua luni, lau semua nata ujung mirtan nak, teman kopi ginjang ni. Nung yang itu alu mata kaca mangai sebelah luar kota, ada nang nang tikin di belakang makanya tuin nang, teman nak kau yang aku tu yang lupa, kalau ni cakap tu kulu si kaca lu si kaca nama umi atau lumi, teman si kau jadi lugu pelawang makan ni memang aku lihat tuhan itu kami, mana ni umi atau lumi yang ni cakap ama ame yang ingat ni ama. Kicau kalau lu kisian ni, tayang ingat topung, ini hati ini kira kecil, kacau si lu si, dan nak orang dengan nama tua rumah, taman ini kalung ni, si dia baku rumah, ya taman nak tua, kau yang nama ini.
0: Nila kau yang nama ini, kalau ikhaya titit dia tu tit, tu sangat tu, nila tema dia kau tit, nanti. Nanok tak kalau alam semua juga kalau semangat menyegolah tiga waktu aku di sini kangen tuin aku tu sekecil kalau alam memata nama tuin nak tu alam kata mata nila tema dia kau jaga macam kita ngapai siok melatu sini sini pada tiri mata siok ilang nanok ni ujuk suri dia kata lutik kata nyeri usi. Mana utak ni tinik ni jaya mitu sakan ni kainata.